abusia brebia basena mishi ya mapapa akokranya nsafan papa akokranya nsafu ina nyansa sama